0: Oh, fatalo fa de malu o tu valu fa kalung me katoe ki tapro kala me lungi kala de pimo no tu valu pa lam de mahani po no katoa mai de chula yo no de chula spulu fatalo fa de to te mai lungi kone fa la hau langi de fatalo fa tu ke ko lu katoa kone fa kalung me tapro kala me mahani lungi de pimo no tu valu ya ga mo mo lo bi ke ka ta ben ta do de lo fa m de fa de likim de na ta singa ngala ki lungi ta do po no de na fa na tu ta ko to fa ho ki ta do lungi pe a de pimo no tu valu Dia orang macam mana dia dapat faham ni, faham tak dia tua. Ia kau itu apa kalau tak perlu kalam, dia dapat faham ni. Ia perlu mesti lotu. Pakai long mai kau logi tu pehe. Ah lotu dia ni faham fokus dengan tato biking am tahu bayang dia liki. Anda nak kau alof atau warna wahai tato yang ada. Abah tu tak kau lama itu. Tama apa ni leh orang lagi ni kau mai. Kau pakai long long kau tahu itu dia faham ni. Perlu kalau mesti lotu mau tahu dia faham ni.
1: You're now listening to PMN Tuvalu.

kena katanya ayun narator setar atuan jeneu atuan jetangir awatuan tekeste ka eriai sibusi ko pa ko na puki ai don tamni mariroi pasina kora kora ni mea waki nam tangira ani puka ni pai am tangira na ko ia rora naku ani kairi ia rora naku pasina kai ni kasito wanak ibukin nanum nam kantaninga ai jetangira Aw dia tu air kirung nanti aku akan katanya. Air beti dan aku ni puakina. Ayah kita kita non Kristo Yesu. Ini mangga koran kami. Bahkan namuan rodi. Menakati metuan kami. Menikah kura kura yang kami. Anak pai tina puak kirur. Narawang utia kan aku ni puakan upayan nana tangir. Aina mina jawaran katanya iram rau. Nama kakak paya. Kau dia tu ada menen teriman. Ayat dia tua jatana, dia tua jenas, awak dia tua jatamnya jadi rawi. Engkau, awak rumi nak hidup. Amin.

kayak aku urai dari kini aku runanon ami yang awam kantaning morara di kini terirai. Takata kami nasim omeruruaki nabunganan katian tayan kouru. Mekantaninga aika ariain korobukia. Tayan kouru aika ana korobukina. Tetaya beaku aki entetai ayana anau. Payakina na ia pun naku nere tangiria on konan koroya nasim. Taymaning arirang ni kakawak payna yaitu kouru aika roya amutu. Sabikana. Yeah.

0: now listening to PMN Kiribati.
1: Kona me rukemen banan de PMN Kiribati mai New Zealand. Nanta tai yon kane saro konte ko angora re speri nata yes ka gano konte wiki ayo health talk ke ayo tayen te kapara para ibu bo kina koira pun mai roya artan ano magurin te potakin kuagua ay ke asan te nangana pa yatai te maro ibu kita pota nama ta saro ana kin te kongora ayo kata rock iro ni teramila suits. Nanta tai yo asan meroro yon te peri eranaki pa te merakini pua ena ka para para angkan ena ko irang kan te ni tramira na ko yara tanong ora ano pun doin narata tan kiri pas ayu ara tayo na pesukon na pentara punda pentata yawa ko kamatara punda pentara yake wanu ake ni mao tinuwa tuwana ke kamo na ni email na ko nerakang ay pmn kiri pas .co.nz irang rara pa kaya mga rekete tayin kais po aki in panan kiri pas may news ilan harawat haratan nung ora aki aki tukin nung ora na pa yung online tapo ika ako kakakuro ngayon po nita kami uri na pa nako yung miyaki kami nako nilan tapo ika ako kakakuro heo talk nita tayo sina tara temeruro yon temeraki ni puwa kaya rana kipa te sore throat o tara reke reke na may rheumatic fever may sina tara ang kanika para parana o ron kanikinaya na iron ni taramira yang nita tayo temeru ayo nako yung ako wakimigan
2: Aye rara pasas, akam nanti ni lepas ni mauri. Arah korang kaya kam moran taya yu, kaya kam pun ni leh New Zealand. Tapi nak kau New Zealand ni kai. Kon kami ni taya kam kam moran ni New Zealand aku New Zealand. Kam nanti ni mauri. Kon kami ni entah taya yu, yesan kan kata orang tu utan apun, teka para para tu utan atau apun nak kau irati. Tapi sesan nata arun tiara kaya yu hari, hari kaya nanti ya kena. Atau mengapun teka uring dikit nak kau irat. Kon kami teleroro esna kana kwanta ye yo yon te tora ke te tera ke ni bua ke yarana narana district road o tera tora ke district road ke sna noria ate ka wowa sna mangatara pat pugin tera kai sna ye ndo rome ye on na ki paskon ka men o kan ni tera tenu sna nura to utana ba tera tenan kan ki nanti tora ke yo pari konan te kire kana onte rheumatic fever Ocira dengan cira baik asal nak raya. Angkat ni tosan orang muar di cira di orang kat strip road. Kita temera kini buah. Temera kini buah ayu ya tak kena rana pada strip road. I ayu kangai I reka nanti nanti orang kere the bacteria ki. Angkat ni the bacteria ayu ya rana naya rana pada strip road pada aran ti nanti orang ayu the streptococcus. Angkat ni Iran kau koro, di tera di mereka kini buat ayu me di mereka kini buat hari ni ke dengan norak itu virus ke, pare, mana itu virus yang konan nere, ipun konan nere, rohin, dekik pa, kakin nere di mereka kini buat me, iri ke nanti dengan norak itu virus, orang konan tuh jangan ni, ina nene tapun ni nahu, nak pun suat tepung ke, pa, ayu kan. Konan dari pun terapat yang apun ina apun karawan anak tahu sa kait cara anak rupa itu virus dari karya di mereka ini buah ini. Tangan di mereka ini buah ayu na senameroro akin na ayu hari yerna kau district throat kiri kengan di mentera nora kaya di bacteria. Angkan ni irang kahawa kiki pa senatai kan kina ikai pa. Iya, senarai ini dan tadi aja ngaji kan arna pada awalnya kiri ya rata, jadi senapun dia mantai darai ya pasal nak kabin nak wa, tapi kan arna pada tu di terat di mereka ni buah hari ni dengan virus, ikonan dia pun tu jawab dia tu, tapi hari ni kita nak ikonan dia kita nak terat di rheumatic fever, nak nari hari nanti bacteria ada di strip, kira yang hari ni pada strip throat. Kan dah ni tahu kan, yang dah waktu tu kan, orang rupai nak kon dapat raya, ni ada senarai ni, nak ikat men, nak kuas nak, senar dapat raya rata iya. Orang kan ni, jika kau kuat juga, terat orang jadi, terat strip throat saya, yang kan ni, jadi kan menjadi orang jadi, hari hari ni enak aku, oh, terari. Ira masa tu pagi aku nanti kita kon terapat aye iki, aku nanti dari ini kari, iya, ya kerawa tu rupai, dengan nora kari, itu ni langkuan buang ke, ya aku nanti dari, ya busina kon tera ra ya na kon murupai na kon tena antumen di ya nga ya ri kanga ku di pa te gori ona kon an kan ni nga na kon karo murupai na kon te te buru are nga ya kon an kan ni te tera te ne ra ni buru na do sina tara mo pa tera roi kanga te te ora ke te rumeric fever ai e ka ko wa ki ko ko wa pa irang de re ki re ya ra ko ra nga ra te te kan te te te ke o kai ni ma ori na te ki ong kan ni ka nga ni te e ka ko wa na me ba rang ro ro ta ki ti ki te ru ru e a u na kon te bi me wa yu wa te ti ki ni me o e bon ka ko wa na me ba e ko na na ben de ki ro yo na ta ka a me ne ron te ti ki e i me ne te nu na kon te ni bi me ni me o te ti ma ya ne nga ya kan ni ka nga ne irang ka ka ire ge ri ki na ngu alang ro ro ta ki ri ya te ari a u na kon te ni me ro wa te ti ong kan ni kanako e ka ko wa ne ba era irang de re kena de re ya ame ta te ire ya te ro merik fi wa ke aira ar ka nga ipu ka pa te te chora ka yu ka nga ira bun nang ye de de pare e de de narun te tera te tera re te te te yu gil ba nga te te te da ga gin te te te muy en arena agin gara ponia y ere que ro un toca en la mouse de rumeric fifa o que te so atro tare de que te trate de de que mente strip throat o gana ne agin do ti amara gen bon dia us ki me so ku po gan pa ne agin ti te bun ko amara ke ne so na tare de que ro una te te te so de strip throat e gona an kan ne de ku gan ne ye ero ko ero ko po ko to te bun ke te muy e ngayere de entera de te muy nga ai ka ko wa di na ba yo i ro ro ta ki era ko ra ko ra ya i ri ri na ko yo me ta ri ya ra ka nga a pu ga ba i bu na nan ti au se na ka nga ti e ka ko wa pa te muy nga e e bun i ra wa ta ka ai na ka ne a ya ko wa ti te te ta na ga pa a ta wa a se na ka ra wa ki te ko ko ni yo na ri e ka ko wa pa si i ri ri ki ri ki ro yo me ta ri ka nga ya ra ra pa re ra ti i ra wa ta ka ne ya au ki over crowded me pun pun nena na roi bugin na riaren ti ti bukan pai ki na ga gin ti moi ti ti moi to wanna te man ko ti ona tare re ki roma ti strip throat ya ona ngan ni ni na on dari kai ti aus ki ai an on gan ni tera ti nena ti ti bukan pai na mara ki na ron ti ti bun ti mara ki te man ko yu ga ngaron de de na ere ka ko wa ko era wa te ri to kore kari te bo bo ta ki nyaka jin ri tamara ki tera ran ga bata ina kai ji ngan ni ri tera ti ora ke kana pun ni ti nan na ei po kon ti te usu ke kan ti ti ta pon ito te community ki te mena e ri ki rona tera te strict throat e yang ngai an on kan ni ti tera na ri sina ka ngan kan ni ti sina ti sina ngan ka wa na na ga ri ga kan ri ki ti so a throat e khaba sai re rora pa se sna ta ye pa ari ye wa ka ki ti pa kona ndere to bon ti ba re sare pun ba kai pe o ye ngan ndere e kona ndi ke ndi pe seri ari ya kona ndi ke ngar ka to ru pa ina kon ti nan tmen di o na kon ti tera ti ti bro ari ari ngan ka ai to ru meri ki ba ki e ya ngai ari nan din tera sana nan ye ni nda yera ka sina nan ro me ye lari kawaya kawaya kwai na konte pa pa pa pinari ena ki karga ta kanga nga pa lari ki pa tengo meri ki lo nesna montain karga ta pa inora ki nes wo ki roi ena montai kana ye ti suo suo ta ka hawa pa ti de yara te yo hawa pa sna pon kai riya na ko yara ta ki ta ta yo ngan nari akara wa roi ti suo roi pa ni roi pa kon tira ti ti de nora ta ti era ari ri ki ari karga ti ti mera ki ni buwa kangaria aga owa ba ye tonne ye arente ko kone dena stari se aga owa ki ye bari tau pairang irang mudire ke ri karang do ro ta ki ki to kora kare au wa na kon au na pa abun na te ye awa te ki na te ni ba ba kon kona na den bo te ki ro ya to kora kare ngai nan te te ni vita bun te ki ki ye nan te ngor ka na te ki ta bun te ki ai te te ora ka yo o ka ko wa se rang kora kora ri ro ya kora ka ni te ki o to ngai wa gi jang o ki na ri bun pun naran naran naran tibet ngaira kain tibet tibet kiki ngaira kain tibet si si si mimenan ngakin toh support in the community laterana ke o ne ga kin dogun ke go ya mara ke o trana yo kona kan le ka le ye re ke ron to te te ne na o kona ne re to ya mara ke nen te ke to bu kan mang ko me tera yi shiye tenan bu tu bu ta poru ke te te mang ko ti ke tera te bun o kan ne ani kona ande ga ni tenan ora ka re ma na kon te te te re o bu ko ke na ga ye na mara ke ay na ga re kan ne ro na ke te ga chan ai re sinakangang kanin in kakawa roi ngayari kakawa pa sinakanin na kuha kanin yung medis sore throat ki sinirin ako na rato kita pa yung nga era isuwa ki roi pira nga nga nga roi ya ananura nga nga nga kataragara buwam nori ya o wana anana ki kira ngayari nga pa the throat swap ki ana swap na ki anana tukta na ari asipan na ti ti swapper and Anna to tell him they do one pan and an uncan of one of the Tira and Kataraki, right? But Tira Roy is in Nora, he grew here, yes, he made it on the Buar and Karaki. You're done. Nangangay kita pa yung Nora kaya rin inapun kayo ni Taroy na Nora kaya rin kadensya si nana tiyan si Payosi kaya rin na din nanganak nana niya kikunantuki kaya Nora kaya rin si ina rin pun kaya tara tapasin ari tiyan si Payosi kaya nakadensya si Nora
1: Tatrai horai yo kana terangi ngandam ka para para yanan
2: yang arinan nang nang na kana bunti ti ora ka yo te pera ki bu kana ko ngoti yo na bunti en dari isi bu ke isi bu ka bin bu wan ti te yo o ti ora ko ina ina ne na era ina te yo rauga ai ye san ne ko ta ko pare ye ina yang are to bun turu turu ti akin ka de na ka si ka de na re na si na ko me bun na ro na kana ti ko tara ti ne no ra ke yo Ibu nak pun kata tera tepat sini dari tiada bahaya sih kalau pun kata sih. Kalau kata ini yang kat sini nanti dengan sesuatu terus dari ibu dengan sisi dengan orang kat tepat sih. Ina aku pun tak tahu terapatan barawan atau sana dapatan dah. Ina kata tera dengan orang kat tepat sih hari ini tetapi dengan pun ini pun sesuatu terpung ya tu kini tera tera kini buah hari.
1: Ya itu kan kita yang kau nanora kita kan ada pokok suatu terus esok buang kita ya ini kita perlu terari kan kita perlu ikan terak. Iya,
2: kalau
1: orang
2: kandir pun dia ni ya terak ini esok buang pun karena aku pun kau dia buang sedih ini dia buang ini ini apa aja kan aku pun kini dah ini yang ni dia nak kau ini buang lah. Iya, aku ini dia buang anda ni pak anda ni yang kau ni kau pun dah naurupai terak di bacteria area ya kama isin nan di tapa ya pun karawan mau supply dan ngupai ayeri ideri kene jangan ni rona taka pupu ya rangkora-kora ini dari ijanna na taka pupu ya kora-kora o di cenera kintu nendi kala ya ini ya pusina ko kan ni kala ya ro ni kora-kora na ya pusina ko terara nen nore kare pun suku ko ini nan di rende bua ya pusin terara ya na kon tenan tenan di ya ko pai ki yang arah itu kita yang aku konan nak konak pak ya itu kau yang aku ni agak sini tegori jadi aku konan nak konak. Aku kan ni supaya yang ini pergi nane ya mungkin kan aku suka terus ini kita yang aku benda kita yang ini tanam baru aku konan nama rasa roy. Aku konan nunggu siapa marah siapa cemoi sih dari merah kuang. Kalau ini sebenarnya aku tak faham ni sendiri ngan ni kan akan yang agak sini kanapun sesuatu terus ada stress terus jadi kita nanti bacteria ini pun dia merah si roy merah si kabel nanti pak. Ina pun kapuwag na yun at ipasin na tinakanda siya tila Nora sa hari.
1: Ay.
2: Ano ka na si Riri? Mayroon ka na yung ringa kina tila Nora ka hari. Ita ko yun ako na nila. Iya ko na ang kanil niya siya. Iyang nga pun ayuri yan ang kakawag pa. Ang yun detay yari sabun sa susupa siya sa ngay sa agita siya sabun tira. Kung si siya nara kinipuwa kung ko na nito siya. Ariyan ka ni kuwa kasi siya pari ko na narili kung narili. tebetai merek buang bato jadi bayar kangat nak kini toko ni mesti bayar yang sini nak kita cerah ke okay toko kan mesti bayar yang ini kita ada tebetai yang mana yang merek buang mai nak pun tu ada sebaris ira pun kan apa pun nak pun ada kau dapat tam tarawat di atau san dapat tam ibu kita cerah nari nak pun tu bangkan dia yang kan dia pun ini nak cerah di merek ini buang ya. Orang ini cerita, pak dia ini tu orang yang mereka buat orang orang di kiri kan aku tu di merik siwa, orang orang dari tu di merik siwa, orang orang dari kan dia kita dah kapai nora dia kita antara orang siwa, orang orang dari sana orang ni bayar nak pati, cerita di merik hati si.
1: Orang orang kepada para tu utama cerita di merik siwa.
2: Yang kan ni pak di merik siwa kan ni, ada kan dia bukan aku tu di nora jadi menjadi. Nanti buat hari dia ada strip road, kalau yang kita nanti yang kita norak ada strip road besari, ya nak jalan lah, ayah nak nengkan itu nanti mandi je, ayah nak tu mandi, ayah ini kan kita ayah nengkan itu rumerik siapa tak kubu orang korak wa, atau merak ini, atau mandi, merak ini buat orang korak korak, atau orang kan dari korak kai buat, buat hari tu, ya rota ki amra ekonan rota ki urte pro kaya dia ko kore dia ko ona ko kai ku aki yang na lang kan ani ele ye dia tarar wa so yo ay dia ko nanti yang ani pai ki se kaya ka po ya ka rota ka po na pai na konti na konti pro
1: Tatara bai ka sinari na tai yang era tan ora ong era te na ba ti sinari nang into to ko ira ye tra sinari na koroi o tra sinari ni koroi
2: Nenek tau pun je, yang akhirnya rekan ayah je, tuh orang je itu nenek orang korang yang tau pun ini mereka buat na, orang yang kahwa gitu sebenarnya teraruai roy tu orang si, orang yang akhirnya ni kita patuh na, orang ni ini je nak kunci nenek yang akhirnya dia bukan pay nama orang yang tera, orang ni roy dia dia kau korang si menkan buaya si roy yang napa ini nama orang si, orang mentai nak kunci tau kita bayangkan neta si roy. Ina nama kan ana swap dan ana throat dan buana ya kan aku kini orang sih kau ya kau ini orang sih kita iya
1: lah. Awak nak jadi sangra? Ane ni terami rasut sih on tiperi yang anak ipa tiperi kini bua. Karena aron apa ya ki nerne para para ini? Karena aron apa aku kita rokon kakamakudiman ni yang wa katukana kawaram tua kita tetapi ya aku ayana kuna nangi ni bua ramuina. Di iya mungkin nanti akan kau yaratan orang teramira.
2: Yang kita uangan ni pak dari seruakin ayong ayari terate the strip throat terate rumerik siwa. Nakan kita ayah no orang atas sendiri sekarang ayah dapat sendiri ni kau orang akan arna pak nak kabin nak kau ni kabin. Tapi uangan ni tuh kita nak rokok hari emang nuras pak nuras hari hari ini kan dari nak emang kepada parangan ni pak nuras ni nak data sih kan.
1: Aro kong rayo. Ay. Wara. Hmm. Nangira ara pa, ayara. Tapi akakawag pa si narin ni kina, apugin tarang kay, ti, akakawag pa si narin, natay ito nang nikan kina, ikan natabi huwag, ikan kutekin na nam ka para. Ayo, to kong rari, si kakanako ni kakatuwi, kinantan na makaina, ti, teka ni bubuki, bukin tararuan ni maurira, o merungira. Katawra kito ni taramira makaina na sim, manda natabi Wellington. Kung nangira ara pa, ako kainin mekan, kanako ang kapenintek.
2: Saya orang Arab ada di daerah itu, di pasalnya kalau ada kita utara nanti, di daerah di bidang apa pun tahu ngah sih langai lah, ngai lah jadi kan sih orang New Zealand, cara kuat sih dia urira, arun orang sih lah orang ini. Itu sih ngai yang orang Arab.
1: Orang Arab. Iya, menambah aku nanti kita pergi kita ke para utara.
2: Yang orang yang ini yang email hari si Charles, TC, Todd.
1: Complications of rheumatic fever ke aron nana urupai na konte buro maron tutukwana me pai na orekiana e kanela pangan na mga meroro kina pangan ni non to kongora ayo sarong tu kinto kong ora, ay nati karoy the weekend ayo. Kamla ba? Sapo.
0: PMN Kiribati.